tunga tungut eh mainan tunga jawik apa tungun ngani nyamno kail sampai kau email kena hai balik tungut eh hai balik mandi sampai aduh tungut.